पश्चिम दाङमा स्थानीयले सामुदायिक वन अतिक्रमण भन्दै बादमा

Yeah.

Yeah.

قاعده فيها انا انت فهمتي انه لها عليها غير لن يعرف

Thank you.

kilo kan, mesti sebab ambil poison. Batu kompasit tu kilo. Bukan ada kompasit di dalam jauh di kaki tu. Mungkin banyak juga. Namun sosial, ni pasti saya tu. So tadi tu ada tunggul lalu ane puni, ada pulu lalu ane puni. Mesti tengah kan, biar tambah pandai ada orang selalu pandai ni. Sosial, media tu baru bawa ane na boleh batu ke semua masa. So kan orang lagi ane puni, awak tu saya kata, saya masih belum sempat. Boleh muda lagi. Sing sekali lagi.

kecilnya, sisa tak, nampak baiklah, bakal pasti kecil. Kau sekarang mah positif juga bisa kita juga. Kau cuba yang kita, kamu sokat, lepas kita itu. Sultan itu udah dulu lalu mana ini, udah puluh lalu mana ini. Sisa saya kan, biar salah pengurangan, orang salah pengurangan, sokat. Setiap lepas bawa mana, boleh bantu ke semua masa. Sekarang orang orang ini mana, apa tu saya kata, saya muda lagi kata, siapa kata kiri, seperti itu kan. Soalnya ni adalah apa lagi? Kui komision pun dibuat, entah kebaktu tu nak sahdi sampai, lepas tu sahaja kebaktu kalau sini. Oh, nak baktu siapa korban lepas? Baktu bukaisan, aru, kimara, kucawa, sungkala, odgaram, odgaram sejarah nak koi kelas. Koi yang ni yang sebab nak korban sejarah sampai sini. Oh, kui korban itu mungkin dia tu mungkin yang nonkor. Kalau dari kontrol mata pelik, saya gunakan just kaitu perasa, nabi, kiri, asli.